0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: جاتي اف ام.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: הנה לה, סרטוסטיגה רומנטיקה. ג'אטי אפם. סרטוסטיגה רומנטיקה. ג'אטי אפם.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM. Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.
0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. فَأَقِمْ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.

0: ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut hadir menemani pagi Anda di Zona Spaghetti Sawah Pagi Jati untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Pagi untuk rekan-rekan Jati, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan tentunya siap menjalani aktivitas di akhir pekan ya. Dan kembali lagi bersama Pocut di Zona Spaghetti, Sapa Pagi Jati. Dan buat Anda nih, yang mungkin sedang sarapan gitu ya, bersiap mau keluar mungkin, atau dalam perjalanan, atau mungkin masih santai nih menikmati pagi ya dengan secangkir kopi ataupun tehnya gitu ya, dan tetap ditemani dengan Jati FM tentunya. Dan seperti biasa rekan Jati, pagi ini Pocut akan menemani Anda dengan berbagai informasi ringan, cerita menarik, dan juga kabar seputar dunia traveling yang pastinya bisa menambah wawasan sekaligus inspirasi untuk rencana perjalanan Anda.

0: Dan rekan jati, kalau kita dengar kata liburan, biasanya nih yang kebayang apa nih? Tidur di hotel gitu ya, jalan-jalan santai, kulineran, terus apa lagi nih? Duduk di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan, mungkin gitu ya. Tapi sekarang nih ada tren traveling yang sedikit berbeda. Emang lagi-lagi ada tren baru, tren baru, tren baru lagi ya memang ya. Bakalan ada terus nih sampai ke depannya ya. Kita gak tahu ya rekan jati. Dan kalau kali ini ada tren traveling yang namanya itu sportcation. Ya dari namanya kita bisa tebak itu adalah gabungan dari sport dan juga vacation. Yang mana liburan sekaligus dengan diisi aktivitas olahraga. Jadi pergi berlibur ya bukan cuma sekedar rebahan aja. Ya, tapi pulang membawa cerita yang ya udah biasa aja gitu ya. Mungkin dengan badan yang sedikit pegal ya karena habis belanja tentunya ya. Kalau misalnya pergi liburan udah pasti pergi mall. Dan tren yang baru ini rekan jati, tren sportcation ini disebut semakin dinikmati wisatawan. Memang dari data trip.com group yang menunjukkan pencarian untuk pengalaman olahraga dalam perjalanan meningkat lebih dari 30% nih dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sementara itu ya nilai pemesanan perjalanan aktif ataupun active travel itu naik sekitar 40%. Dan rekan jati, untuk itu kita angkat dulu nih. Udah ada yang nelfon nih pagi-pagi. Kita angkat dulu untuk penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam, Pocut.
0: Betul sekali, apa kabar Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik Pocut.
0: Waduh, alhamdulillah. Gimana paginya Kazu?
1: Paginya yang jelas Kazu, semangat hari ini.
0: Waduh,
1: cuaca juga
0: mendukung
1: cuaca
0: ya?
1: Cuaca juga nih mendukung untuk beraktivitas di luar.
0: Waduh, berarti lagi panas terik tapi sangat bersemangat gitu ya Kazu ya?
1: Soalnya masih pagi.
0: Ya masih pagi, masih belum ya. Masih ada banyak nih semangatnya ya?
1: Masih banyak energi yang kita simpan dari tadi malam kan?
0: Betul. Dan Kazu, Pocut mau nanya nih. Tapi sebelum ya, pertanyaan yang Kak Azu suka, Pocut tanya dulu pertanyaan Pocut.
1: Gak apa-apa, hari ini kan cuma nanya, jadi gak masalah mau nanya.
0: Bener. Jadi gini, ini ada tren baru Kak Azu, namanya sportcation nih. Jadi kayak dia liburan tapi diisi dengan aktivitas olahraga. Kalau Kak Azu sendiri gimana nih pandangannya? Kalau misalnya Kak Azu liburan mau juga diisi dengan olahraga atau ya sekitar menikmati wisata di tempat tersebut aja tuh kalau misalnya liburan, gimana Kak Azu?
1: Kalau menurut Kak Azu, ini menurut Kak Azu ya. Kalau liburan ini memang betul-betul ya menyenangkan diri sendiri. Kalau untuk olahraga, biar orang lain lah yang melakukan, Kak Zu cuma menikmati aja. Contoh okay. Seperti sekarang, jadi ya ini sekarang di Sabang udah mulai ada yang namanya apa tuh namanya yang naik di kayak selancar itu kan ada? Apa tuh namanya apa Cut?
0: Apa ya hoverboard ya? Tahu juga nih lupa namanya apa?
1: Ya, tapi kebanyakan ya cuma untuk berfoto-foto ria aja mereka naik itu.
0: Ikutin tren ya, karena dan sebelumnya juga banyak gitu ya. Yang ya, mau pergi ke situ cuma untuk foto-foto.
1: Sebenarnya itu bisa digunakan untuk ya mereka mungkin sambil olahraga yang kayu diri di tengah laut gitu kan. Tapi ya kebanyakan ya lucu aja kan dulu lihat. Karena setiap yang naik papan kayak papan selancar itu pada pakai baju serba hitam, habis itu pakai kain apa tuh namanya?
0: Oh, kain yang itu ya, yang kayak selendang gitu ya Kazu ya, di pinggang ya, diikat ya.
1: Ya, yang satu pertanyaan kenapa mesti harus baju hitam, celana hitam itu yang harus dipakai.
0: Biar ini loh Kazu, biar kelihatan selendangnya kan warna-warni, nanti nabrak kalau misalnya pakai warna lain. Jadi biar kelihatan nih pakai selendangnya. Oke deh Kazu. Kalau masalah olahraga nanti dulu ya. Yang penting kita nikmatin liburannya dulu Kazu.
1: Soalnya hari-hari Kazu udah penuh dengan olahraga.
0: Betul.
1: Contoh aja, kita nyapu. Itu udah keluar trik. sehat atau juga olahraga kecil menurut Kak Zu.
0: Iya benar, jalan apalagi santai ya.
1: Iya, apalagi kalau Kak Zu ke kebun, yang apalagi waktu kebun wisata sana. Aduh, itu mah lebih dari olahraga kan kira ini. Soalnya tanjakannya sangat juram ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi menguras tenaga itu sangat syukur-syukur lah.
0: Iya, berarti emang sekaligus dengan olahraga juga kan itu ya?
1: Iya, kalau berkebun cari duit. Iya, kalau saya juga kebun sekalian cari duit, sekalian dapat olahraganya juga.
0: Waduh.
1: Jadi kalau untuk wisata, untuk berolahraga, enggak lah. Udah capek di rumah. Jadi mau wisata ini untuk menikmati apa agama, kayaknya kalau wisata enggak ada tanpa kuliner di situ ciri khasnya kurang pas.
0: Iya benar-benar Kak Zu. Oke deh Kak Zu, terima kasih. Ini kita beralih ke pertanyaan yang Kak Zu suka. Kak Zu mau dengerin apa di pagi hari ini? Mau lagu apa Kak Zu?

0: kan nanya-nya. Ini kayaknya lagi siap nih ditanya ribu-ribu nanya.
1: Tenang Kazu, tenang. Kita tanya satu pertanyaan dulu abis ini. Ah, kita tanyain Kazu mau dengerin lagu apa pagi ini Kazu.
0: Oke, kalau ditanya ayo udah lagi Kazu tahu pun, Kazu bercanda. Soalnya Kazu orangnya enggak suka banyak ngomong sebenarnya.
1: Tapi kalau di sini banyak.
0: Karena enggak ketemu muka aja sama Pocok. Coba ketemu langsung sama Pocok aja pasti diam seribu bahasa nanti.
1: Oh gitu. Ya udah kita lewat telepon aja berarti Kazu.
0: Iya, kita ketemu Pocok duduk di Jovana Kak di sini kita teleponan. Nah, itu banyak ngomong Kazu nanti ya.
1: Oke, Kazu mau dengerin lagu apa nih?
0: Ah, lagu apa ya? Lagu apa sih ini ya?
1: Lagu apa? Lagu apa?
0: Ada ini dari Stella Stephen.
1: Apa tuh judulnya Kazu?
0: Gak tahu Kazu. Yang ada seperti bintang. Ya itu Stella Stephen kan?
1: Oh iya, benar.
0: Apa judulnya tuh?
1: Judulnya kita carikan dulu ya.
0: Pokoknya gak dampak lagi bintang. Makanya Kak Ju mau cari bintang.
1: Melompat lebih tinggi.
0: Lompatlah lebih tinggi. Itu salah satu olahraga juga tuh.
1: Waduh, waduh.
0: Katanya kan melompat dari tempat tidur ke bawah, sakit badan.
1: Waduh, kalau itu jatuh Kazu jatuhnya ya, bukan lompat, udah jatuh.
0: Oke lah, salam lu buat Pocut.
1: Iya Kazu.
0: Mudah-mudahan sukses selalu di karirnya.
1: Amin.
0: Di dunia broadcasting. Broadcasting ya?
1: Broadcasting.
0: Nah, broadcasting abis itu di dunia karir yang lain-lain lah.
1: Iya, amin.
0: Apa yang tercapai, yang ingin Pocut cita-citakan dan inginkan tercapai deh ya.
1: Amin.
0: Habis itu mudah-mudahan malam minggunya lancar.
1: Waduh, malam minggu ya, malam minggu hari ini.
0: Masa nggak ada Kak Zu aja, rencana ada nih.
1: Iya ada dong Kak Zu. Ada, tenang.
0: Masa Pocut yang cantik nggak ada yang anu, tapi udah lancar lah, gak ada hambatan apa-apa. Bisa gak ada godaan setan yang tertutup.
1: Waduh, amin.
0: Dan juga lupa juga buat yang pendengar setia. Ya walaupun gak setia mungkin lagi lewat. Nah cari belum marah dulu, mampirnya di Jati.
1: Waduh.
0: Selamat mendengarkan. Yang lagi nyetir, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu jangan kalau lintas Anda tanggung sendiri.
1: Oke, okay, benar. Iya, Kazu.
0: Sifatnya atas pastinya. Assalamualaikum, Pocut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan Jati, ada Kazu yang tadi baru aja gabung bareng kita dan bilang kalau misalnya kayaknya liburan yang dengan diisi dengan olahraga itu mungkin ya beda-beda orang, beda-beda selera gitu ya. Mungkin ada yang biasanya gak ngelakuin aktivitas apa-apa waktu liburan maunya diisi dengan olahraga. Tapi ada juga yang kesehariannya udah dipenuhi dengan banyak aktivitas fisik gitu ya. Jadi kalau liburan maunya ya biasa aja gitu ya, lebih menikmati kulineran ataupun wisata yang ada di tempat tersebut. Dan sebelum itu Pocut akan banyak lagi cerita ya tentang liburan dan juga informasi-informasi lanjutnya. Tapi setelah kita dengerin satu nomor bagus yang udah direquest sama Kazu tadi, ada Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM. Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama Pocot Rekan Jati di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang tren liburan yang baru terus ya, kayak yang kemarin-kemarin ada yang slow travel ya kan, terus yang baru lagi nih ada sportcation. Kita gak tahu kedepannya ada tren apa lagi, kita tungguin aja ya Rekan Jati. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya kita pergi liburan itu untuk olahraga gitu ya, untuk yang perginya kalau nggak terlalu jauh, oke, lewat darat. Tapi kalau lewat udara, nah ada informasi untuk Rekan Jati. Kalau misalnya punya rencana nih yang berpergian naik pesawat, mungkin dalam waktu dekat ya, coba dicek dulu deh harga tiketnya nih. Karena ada yang merasa nggak sih akhir-akhir ini harga tiket pesawat kok makin banyak gitu angkanya ya, makin bertambah, makin besar angkanya ya, gitu gak sih Rekan Jati? Udah nentuin tanggal nih mau pergi liburan, udah cari tiket jauh-jauh hari, tapi begitu lihat harganya, waduh, ini tiket pesawat apa tiket konser? Mahal banget atau kayak sama aja nih tiket konser gitu ya. Dan ada kabar yang perlu diperhatikan Rekan Jati, kalau untuk Anda yang suka traveling, jadi harga pesawat domestik ya, itu berpotensi kembali naik seiring dengan meningkatnya biaya operasional maskapai, terutama nih karena harga aftur ataupun bahan bakar pesawat yang ikut mengalami kenaikan. Dan yang mana sebelumnya Rekan Jati, pemerintah itu juga udah melakukan sejumlah langkah ya untuk menahan kenaikan harga tiket. Yang mana salah satunya itu melalui penyesuaian fuel surcharge, yaitu biaya tambahan yang berkaitan dengan perubahan harga bahan bakar penerbangan. Tapi persoalannya adalah kalau harga aftur terus naik, kayaknya tekanan terhadap biaya penerbangan juga akan semakin besar nih Rekan Jati. Dan pada akhirnya kondisi ini berpengaruh terhadap harga tiket yang harus dibayar penumpang. Nah, kalau Anda nih Rekan Jati, kalau harga tiket pesawat naik ya, biasanya apa sih yang Anda lakuin? Apa tetap beli gitu ya, karena emang harus pergi, harus banget gitu ya, emang se-urgent itu? Atau coba cari tanggal lain gitu ya? Atau membuka aplikasi untuk bus dan juga kapal nih, melalui darat ataupun laut, karena melalui udara udah sangat mahal gitu ya. Memang untuk berpergian perjalanan, mungkin pesawat masih menjadi pilihan utama ya, karena lebih cepat juga gak sih Rekan Jati, kita gak harus lama banget gitu ya di jalan. Ya, tapi kalau lihat harga tiketnya terlalu tinggi, masyarakat bisa memilih untuk menunda perjalanan atau mencari alternatif transportasi lain. Nah, memang kondisi ini tentu bukan cuma berdampak pada penumpang aja, tapi juga sektor wisata dan juga semakin mahal biaya untuk mencapai sebuah destinasi. Bisa saja orang berpikir kayak, ah, kayaknya gak usah berpergian dulu nih, nanti aja kita ngumpulin lagi nih, kayaknya terlalu besar biaya harga tiketnya gitu ya. Karena juga selain pariwisata gitu ya, hubungannya juga banyak ke sektor lain juga nih Rekan Jati, kayak hotel, restoran, transportasi lokal, tempat wisata, UMKM, sampai ekonomi masyarakat di daerah tujuan. Dan mengenai dari itu ya, seorang pengamat penerbangan itu mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif bagi sektor pariwisata untuk membantu menjaga daya tarik perjalanan ya di tengah potensi kenaikan harga tiket. Nah, pemerintah mungkin sebelumnya memang sudah memberikan sejumlah insentif ya untuk membantu menahan tekanan harga tiket nih. Misalnya PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP itu sebesar 11% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dalam periode kebijakan tertentu, yang mana juga pemerintah memberikan bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat dengan harapan biaya operasional maskapai bisa jadi lebih ringan. Dan tentu saja kebijakan seperti itu perlu dievaluasi ya, sesuai dengan kondisi harga aftur dan juga kondisi industri penerbangan.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan rekan jati masih bersama Pocut ya tentunya ya. Dan kalau tadi kita udah ngebahas nih masalah harga tiket pesawat yang mulai naik ya, karena juga dibebankan, bukan dibebankan sih, masuk juga biaya full surcharge. Nah, kalau misalnya kira-kira melihat harga tiket ya, yang awalnya tuh masih harga yang kita lihat gitu ya, terus waktu masuk ke halaman pembayaran, waduh kok nambah gitu ya, kenapa bertambah? Nah, inilah salah satu istilah yang mungkin ketika rekan jati beli tiket pesawat ya, ada itu yang namanya full surcharge. Nah, sebenarnya apa sih fuel surcharge itu? Dan sederhananya nih rekan jati, fuel surcharge itu adalah biaya tambahan yang berkaitan dengan perubahan harga bahan bakar pesawat ataupun aftur. Jadi ketika harga bahan bakar penerbangan itu mengalami kenaikan, biasanya biaya operasional maskapai juga ikut berdampak nih. Dan karena bahan bakar tersebut yang merupakan salah satu komponen yang besar dalam biaya operasional penerbangan, jadi perubahan harga aftur akhirnya bisa mempengaruhi harga tiket yang akan dibayar oleh penumpang. Dan rekan jati, pemerintah yang melakukan evaluasi nih secara berkala terhadap harga aftur dan juga besaran fuel surcharge. Bahkan ya, dimulai awal September 2026, itu batas maksimal fuel surcharge itu untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditetapkan menjadi 40% dari tarif batas atas ataupun TBA. Itu naik dari batas maksimal yang sebelumnya berada di angka 30%. Dan salah satu alasannya itu adalah karena kenaikan harga aftur nih rekan jati. Jadi berdasarkan harga yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per 1 September 2026, rata-rata harga aftur nasional itu tercatat sekitar Rp23.315, yang mana memang harganya naik sekitar 6,5% dibandingkan periode sebelumnya. Dan rekan jati, mungkin ada yang bertanya nih ya, kayak apakah 40% itu termasuk harga tiket pesawat itu naik 40% gitu ya. Tapi belum tentu nih rekan jati. Jadi ini penting untuk dipahami, karena angka 40% ini adalah batas maksimal dari fuel surcharge dari tarif batas atas. Jadi bukan berarti seluruh tiket pesawat otomatis naik 40%. Jadi memang harga tiket pesawat itu terdiri juga dari beberapa komponen ya. Ada juga tarif dasar ataupun basic fare, terus juga ada fuel surcharge, pajak, komponen biaya lainnya juga. Jadi ketika fuel surcharge-nya naik nih rekan jati, dampaknya terhadap harga tiket itu tergantung bagaimana komponen-komponen tersebut dihitung dan juga diterapkan oleh maskapai. Jadi ya, kalau misalnya kita nih mau pikir-pikir dulu, apa memang sesuai atau enggak nih kalau misalnya kita mau naik pesawat ya kan. Apa ya kan, enggak mungkin rekan jati pesawat diisi pakai air gitu ya untuk meringankan gitu ya. Ya kita juga, ya pemerintah juga udah berusaha nih rekan jati, dan juga memang harga aftur juga lagi naik-naiknya nih ya. Dan ketika bahan bakarnya naik, tentu aja biaya operasional maskapai juga ikut meningkat, dan pemerintah juga harus mencari titik tengah nih. Dan di satu sisi maskapai juga perlu menjaga keberlangsungan operasionalnya. Dan untuk kan rekan jati, setelah mendengar ataupun mengetahui ya harga tiket pesawat naik gitu ya, juga dikarenakan dengan harga aftur yang naik gitu, apakah Anda kira-kira kalau misalnya mau berpergian nih, akankah naik pesawat rekan jati? Kalau misalnya memungkinkan, mungkin naik darat ataupun lewat darat ataupun lewat laut, kira-kira Anda akan memilih menggunakan transportasi apa nih rekan jati? Boleh banget cerita ataupun sharing ya bareng Pocut di sini di 0811-082-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara sinya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian, ini ke depannya seperti apa. Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan.

0: para penyintas bencana ini.
1: Sketsa Keluarga.
2: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual tuh yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
1: One note.

Air dan Api dari Naif baru saja menemani Anda ya. Lagu yang dirilis tahun 2005. Waduh, 2005 berarti sekarang 11 tahun umur lagunya nih Rekan Jati ya. Waduh. Ada ngerasa nostalgia sedikit gak sih Rekan Jati kalau dengerin lagu ini ya? Kayak, ih lagu lama nih keputar lagi gitu. Dan memang lagu ini ya menceritakan sedikit ya tentang perbedaan prinsip gitu ya dalam hubungan pasangan gitu ya. Nah, kalau perbedaan prinsip nih ada juga nih

Yang kali ini, kalau misalnya prinsip berliburan ya, ada yang memang pergi liburan itu untuk senang-senang, mau shopping gitu kan, pergi ke tempat wisatanya. Tapi ada juga nih yang kayak tadi nih, sportcation ya kan, untuk olahraga atau ya kayak slow travel ya, lebih kayak pengalaman, gak buru-buru, tenang gitu ya. Emang banyak nih perbedaannya rekan Jati. Dan ya kalau misalnya nih ada yang liburan yang mungkin rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan pengalaman, atau memang ya liburan hemat pokoknya yang penting bisa jalan-jalan gitu ya. Nah kalau misalnya Gen Z dan juga milenial nih, dari sebuah artikel yang dilansir dari CNN Indonesia ya, itu adalah pilihannya yaitu mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pengalaman nih ketika berliburan. Ya ada beda lagi nih. Jadi sekarang generasi muda itu sekarang disebut semakin rela membayar lebih untuk tipe liburan tertentu. Jadi bukan lagi sekadar mencari tiket murah, hotel murah gitu ya, lalu sebanyak-banyaknya destinasi dalam satu perjalanan. Kalau bisa dalam satu hari itu semua destinasi terkunjungi gitu ya. Enggak. Jadi sekarang itu yang dicari adalah pengalamannya nih rekan Jati. Jadi kayak coba rekan Jati pikirkan ya sedikit ya. Pernah gak sih kalau misalnya liburan gitu ya, udah ngeluarin uang yang lumayan banyak, tapi setelah pulang ngerasa kayak kok kayak enggak istirahat gitu ya, kayak enggak liburan. Jadi kayak habis udah cuti misalnya gitu ya, habis itu kita pergi liburan, terus balik-balik badan pegel, jadi ngerasa kok enggak ada waktu liburnya ya, padahal udah liburan tuh rekan Jati. Nah memang tren perjalanan untuk anak muda zaman sekarang ya mungkin mulai bergeser, kayak dari kalau misalnya dulu kayak kita pergi kemana nih gitu ya, jadi sekarang kayak apa sih yang kita dapetin dari perjalanan ini. Waduh, pengalamannya banget nih ya yang di highlight gitu ya. Jadi salah satu yang makin menarik perhatian adalah perjalanan yang berkaitan dengan wellness atau kebugaran dan juga kesehatan diri. Jadi memang liburan bukan cuma bersenang-senang, tapi juga untuk membuat tubuh dan juga pikiran terasa lebih baik. Misalnya nih, ikut yoga retreat, terus juga menikmati spa, mencari makanan yang lebih sehat ya, melakukan aktivitas di alam, sampai memilih perjalanan yang memberikan kesempatan untuk benar-benar istirahat dari rutinitas. Dan menariknya rekan Jati, sebelumnya kita juga udah bahas nih tentang transportation. Jadi sekarang konsepnya tuh makin luas nih. Ada yang traveling khusus untuk ikut maraton gitu ya. Ada yang memilih destinasi karena ingin hiking gitu, mendaki gitu ya. Ada yang traveling juga karena mau diving gitu ya. Banyak banget nih. Jadi ada juga yang memang sengaja mencari tempat yang tenang untuk mengurangi stres dan menjauhkan diri sebentar ya dari kesibukan sehari-hari. Jadi buat sebagian orang yang rekan Jati, mengeluarkan uang yang lebih banyak itu bukan jadi masalah utama ya, selama pengalaman yang didapatkan memang terasa sepadan. Nah kalau rekan Jati sendiri, ini rela gak sih bayar lebih mahal untuk liburan yang benar-benar bikin badan dan juga pikiran terasa lebih fresh? Dan kalau mau cerita boleh banget ya bersama Pocut di hari ini, langsung aja di via WhatsApp ataupun telepon di 0861166 kenapa nih Pocut? Langsung aja di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Waduh, masih pagi rekan Jati ya. Jadi kalau misalnya Anda nih mau gak sih bayar lebih mahal untuk tipe liburan tertentu, misalnya dibandingin dengan liburan biasa ya, kita milih hotel yang lebih nyaman ataupun tempat yang lebih tenang, atau mengikuti aktivitas yang memang kita sukai. Dan menariknya perubahan gaya traveling ini juga menunjukkan bahwa generasi muda, pengalaman itu mulai dianggap lebih bernilai ya, daripada sekedar memiliki barang ataupun shopping set aja gitu.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan rekan Jati masih bersama Pucut di Zona Spaghetti sama Pagi Jati ya, yang akan memberikan informasi untuk Anda di dunia traveling tentunya. Tapi kalau misalnya nih kita bicarain liburan ya rekan Jati, biasanya yang dipersiapin apa? Yang sibuk banget dipersiapin apa? Koper, baju, tiket ya kan. Apalagi kalau keluar negeri, paspornya, itinerinya ya kan. Rundown ya. Jadwal-jadwalnya mau kemana nih di hari ketika sampai ya. Jadi langsung aja. Tapi ternyata akan jadi ada juga hal yang gak kalah pentingnya nih dari koper, baju, tiket dan segala-segala macamnya, yaitu sebelum meninggalkan rumah ya, pastikan rumah dalam kondisi aman dan juga siap tinggal nih. Dan ada 5 tips menarik nih dari pramugari Faye Whitaker yang bisa Anda lakukan mungkin ya sebelum berangkat liburan. Yaitu yang pertama, periksa kulkas dan juga buang sisa makanan. Yang mana kalau misalnya sebelum pergi ya, coba dibuka dulu kulkasnya, dilihat nih makanan apa aja yang masih ada gitu ya. Kalau misalnya ada makanan yang mungkin gak sempat dimakan atau berpotensi basi gitu ya, jadi lebih baik ya segera dikonsumsi ataupun dibuang gitu rekan Jati. Karena jangan sampai nanti waktu kita pulang liburan dengan perasaan senang, terus waktu buka pintu rumah terciumlah aroma-aroma yang tidak sedap itu rekan Jati, ternyata berasal dari kulkas. Dan yang kedua itu adalah cek dan juga atur ulang jadwal pengiriman. Misal nih Anda sedang nunggu paket gitu ya, coba periksa lagi nih jadwal pengirimannya. Itu jangan sampai lagi asik-asik di jalan gitu ya, tiba-tiba datang kurir ke rumah gitu. Kalau memungkinkan jadwalnya bisa diubah ya, minta tolong bantuan orang lain atau yang dipercaya untuk nerimanya gitu ya, jika memungkinkan, atau siapa gitu ya yang bisa dimintain tolong gitu. Dan yang ketiga itu beritahu orang yang terpercaya, yang bisa dipercaya, yang bisa dipercayain ya gitu ya, bahwa kita sedang pergi gitu. Misal ada keluarga, teman, tetangga ataupun orang terdekat yang memang kita percaya, yang mana tujuannya ini adalah orang tahu gitu kalau rumah itu sedang kosong dan bisa membantu kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Misal yang kayak tadi ya, paket datang terus juga ada kondisi darurat atau sekedar perlu ngecek rumah. Dan tips selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan akhir selama 5 menit. Jadi sebelum benar-benar meninggalkan rumah, sisakan waktu ya 5 menit untuk ngecek semuanya nih. Kompor udah mati, setrikaan udah dicabut, keran air udah ditutup gitu ya, jendela ataupun pintu udah terkunci belum, peralatan elektroniknya juga gimana, apa udah dimatikan ya, perlu dimatikan aja rekan Jati. Jangan kulkas juga ikut dicabut, apalagi kalau liburannya panjang ya, jangan. Sayang nanti ikannya takutnya ya berair dia di atas sana ya, di freezernya ya. Dan ya cukup 5 menit aja rekan Jati untuk memastikan semuanya udah aman ya untuk ditinggalkan. Jangan sampai kayak kepikiran, tadi udah matiin kompor belum ya, atau tadi udah cabut elektronik ini belum ya. Jangan sampai kepikiran gitu ya rekan Jati. Dan yang terakhir nih rekan Jati, ada tips yaitu foto ataupun video kondisi rumah sebelum berangkat. Ya mungkin sepele ya, tapi ini sangat membantu. Apalagi kalau misalnya nih kita yang lagi di tempat liburan, tiba-tiba mikir kayak, waduh, air udah dicabut belum ya stoknya, atau kulkas gimana ya, kecabut atau hidup ya, kompor gimana ya, ya di videoin ataupun di foto kan. Jadi biar kayak waktu mikir, kompor udah dimatiin belum ya, waktu lihat, oh udah, ini kan udah fotonya, udah ada videonya gitu ya kan. Jadi memang mungkin sepele ya, tapi sangat membantu Anda ketika berliburan. Dan ya 5 tips ini sebenarnya sederhana banget ya rekan Jati, tapi justru karena saking sederhananya ya, seringkali kita lupain nih. Kita terlalu fokus kayak lebih ke pergiannya gitu ya, memastikan tiketnya udah ada atau belum, koper udah dibawa semua atau belum, charger udah masuk tas atau belum ya. Karena zaman sekarang ya smartphone gunanya bukan cuma untuk komunikasi aja, tapi banyak hal yang bisa dilakuin. Jadi jangan lupa bawa charger ya tentunya rekan Jati. Dan ya kalau misalnya yang seperti itu
itu ya, dicek dulu apapun yang ada di rumah gitu ya. Dicek dulu semuanya, kalau emang udah disiap untuk tinggal, udah di videoin, udah di foto, ya ya semoga aman gitu ya. Udah kasih tahu juga sama yang lain, dan semoga perjalanannya nanti lancar, menyenangkan. Yang paling penting, pulang-pulang ke rumah tetap aman dan juga gak ada bau sedap ya yang akan menyambut Anda ketika pulang dari liburan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya. Terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama.

106,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Darakan, jadi kalau kita tadi udah ngebahas ya informasi-informasi menarik nih seputar dunia traveling, ada kabar menarik datang dari Bangkok yang baru saja dinobatkan sebagai kota dengan kehidupan malam time out. Yang menariknya adalah Bangkok berhasil naik cukup jauh nih, karena tahun sebelumnya ibu kota Thailand ini berada di posisi 13 dan sekarang langsung melesat ke posisi pertama, mengalahkan kota-kota yang terkenal ya dengan kehidupan malamnya seperti Berlin, dan New York, Melbourne, dan juga Sao Paulo. Dan penilaian ini bukan asal pilih nih rekan Jati, tapi Time Out melakukan survei terhadap lebih dari 24.000 warga di 150 kota, yang kemudian melibatkan lebih dari 100 editor dan juga pakar kota. Dan kalau misalnya dibilang ya, ada beberapa faktor yang diperhatikan ya rekan Jati, mulai dari kualitas hiburan malamnya, terus juga harga, keberagaman, keramahan, keamanan, rasa kebersamaan, dan sampai bagaimana suasana kota setelah matahari terbenam. Dan Bangkok mendapatkan respon yang cukup tinggi nih dari warganya, yaitu sekitar 73% responden itu menilai kehidupan malam Bangkok baik dan juga bahkan luar biasa. Yang mana persentase yang sama juga merasa mudah menemukan koneksi dan juga komunitas di kota tersebut. Sementara dari panel pakar Time Out ya, Bangkok mendapatkan 95% persetujuan nih. Wah, menarik ya. Yang memang kalau misalnya di Bangkok bukan sekedar cuma pergi-pergi kulineran aja nih, tapi banyak ya rekan Jati. Kayak kita bisa pergi ke rooftop yang ada pemandangan kotanya gitu ya. Banyak banget ya yang bisa kita kunjungin. Bahkan tempat nongkrong di kawasan pemukiman pun juga ada nih. Dan seperti salah satunya rekan Jati ya, kalau misalnya kita mau menikmati suasana malam dari rooftop bisa, terus juga mau nongkrong sambil makan juga bisa, mau kulineran tengah malam juga masih bisa rekan Jati. Dan kawasan seperti ini ya, seperti Soi Nana di Chinatown yang menjadi salah satu kawasan yang paling ramai nih dengan pilihan hiburan dan juga kulinernya. Dan bahkan pengalaman kehidupan di Bangkok yang menurut Time Out itu bukan hanya terjadi di gedung aja, tapi di jalanan terus juga kawasan kota sendiri juga membagikan banyak pengalaman. Dan kita akan lihat nih ada berapa, ada 10 daftar, yang mana nomor satunya itu dari Bangkok Thailand, terus nomor 2-nya Berlin Jerman, terus juga di nomor 3-nya ada New York City, terus nomor 5 ada Sao Paulo dari Brazil, kemudian ada Medellin dari Kolombia, ada Johannesburg dari Afrika Selatan, terus ada Brighton dari Inggris, Beijing dari Cina, dan juga di posisi terakhir ya ada Amsterdam dari Belanda. Nah, kira-kira kalau misalnya udah dengar dari 10 list tadi rekan Jati, kira-kira yang mana nih yang menarik untuk Anda? Kira-kira kalau misalnya mau berkunjung ya di antara 10 list tadi itu, kira-kira mau kemana sih rekan Jati? Karena kalau misalnya liburan ya rekan Jati, mungkin ya lebih suka eksplorasi kota di siang hari, atau yang suka lebih suasana kota yang ketika matahari sudah terbenam nih. Karena memang setiap orang punya gaya

0: جاتي اف ام.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Dan rekan Jati, ada kisah romantis dari Glenn Freddy yang baru saja menemani Anda dan telah membawa kita ya 53 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya kita sudah sampai di penghujung zona spaghetti pada pagi hari ini ya, untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang sudah menemani Pocut ya dari awal hingga akhir sebagai teman untuk memulai aktivitas Anda hari ini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.chatifm.com. Mengejar dirimu takkan ada. Dan semoga berbagai informasi dan juga cerita yang udah Pocut hadirkan di pagi hari ini ya bisa menambah wawasan, memberikan inspirasi ya tentunya, dan juga menemani akhir pekan Anda dengan lebih menyenangkan. Dan buat rekan Jati nih yang masih di perjalanan ya, hati-hati di jalan. Dan yang harus bekerja ya hari ini ya, semoga aktivitas dan hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat yang libur ya, selamat menikmati waktu akhir pekan Anda rekan Jati. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk kita semua. Dan ya, pantun dulu sebelum closing. Jalan-jalan melihat sawah, udara terasa sejuk, ya terasa teduh juga. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di Zona Family Time, waktu bersama keluarga. Seperti biasa rekan jati, sampai jam 12 siang nanti saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor terbaik di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, semangat pagi di hari Sabtu nih ya, buat Anda sekalian. Menyop yang lagi bersih-bersih rumah, atau yang bersiap mau jalan-jalan nih. Happy weekend saja ya, buat Anda sekalian Rekan Jati. Ya, lepaskan penat dari rutinitas kerja seminggu penuh. Memang pas banget nih ya. Saatnya menikmati pagi yang santai bareng keluarga tercinta. Tetap di frekuensi kesayangan Anda 103,6 Jati FM, karena saya akan bagi-bagi tips menarik ya di program Family Time pagi ini. Selamat pagi untuk Anda sekalian Rekan Jati, and enjoy your day.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati, di tengah kesibukan masing-masing anggota keluarga, penting untuk menyediakan waktu khusus untuk family time ya. Family time artinya adalah bagaimana kita menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga, yaitu anak-anak dan pasangan kita tentunya ya. Tidak hanya bisa meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga, tapi family time, waktu bersama dengan keluarga yang berkualitas itu juga mempererat hubungan dengan anak-anak dan pasangan kita, rekan jati. Nah, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga tercinta ini juga bisa membantu menjaga kesehatan mental loh. Ya, namun family time perlu direncanakan dengan baik ya rekan jati, agar tidak berakhir dengan masing-masing anggota keluarga yang sibuk sendiri. Nah, khususnya dengan gadget ya. Nah, pernah ngalamin gak sih rekan jati, niatnya tuh mau buat family time ya, gathering, waktu bersama gitu, tapi waktu bersamanya itu dipakai masing-masing pegang

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih bersama saya nih ya di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, rekan Jati, weekend itu waktunya istirahat ya. Tapi bukan berarti cuma rebahan ya. Kita bisa manfaatkan hari Minggu untuk hal-hal sederhana tapi bikin keluarga makin kompak. Karena weekend yang produktif bikin minggu depan lebih semangat dan keluarga lebih harmonis. Ya, rekan Jati. Nah, tips pertama hari ini kita akan berikan untuk Anda sekalian ya. Nah, kalau weekend itu baiknya ngapain gitu ya. Nah, tips pertama ini rekan Jati, kita bisa melakukan olahraga pagi. Nah, membiasakan diri untuk bangun pagi meski libur adalah hal yang baik rekan Jati. Zaman now begini ya, remaja dan pemuda biasanya kalau libur bangunnya suka pada kesiangan. Betul nggak, rekan Jati? Ada yang sampai jam 10, bahkan sampai jam 12 siang loh. Wah, istirahat tentunya penting ya, tapi kita bisa lihat waktunya juga. Nah, membiasakan diri bangun pagi itu tentunya hal yang baik ya. Nah, melakukan aktivitas santai seperti jalan-jalan di pagi hari bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi, itu sangat menyenangkan rekan Jati. Menyehatkan fisik tapi juga menyehatkan mental. Nah, rekan Jati, menurut Brendan Rolf katanya ya nih ya, pelatih olahraga sekaligus spesialis functional movement di Vancouver, dalam tulisannya di alive.com bilang begini rekan Jati, bahwa berolahraga di luar ruangan dapat meningkatkan energi positif serta menurunkan rasa marah, tegang, bingung, dan depresi. Wah, wah, wah, banyak juga nih rekan Jati ya. Nah, tentu saja hal ini bisa membuat hubungan keluarga semakin romantis dan harmonis. Antara anak dengan saudaranya, antara suami dengan istri, atau antara orang tua dengan anak. Ya, rekan Jati, layak dicoba nih kayaknya ya. Kita coba bangun pagi dan kemudian jalan santai aja. Nggak harus juga yang gimana banget ya. Tapi kita bisa jalan santai sambil menikmati udara pagi, menikmati hubungan dengan orang terkasih kita. Ya, itu dia rekan Jati, tips pertama dari kami. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan tips berikutnya setelah nomor bagus yang berikut ini.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Ya Rekan Jati, 3 menit ke depan nih ya, kita mau ngobrolin hal kecil tapi efeknya besar. Nah, tahukah Anda Rekan Jati bahwa setiap orang itu punya bahasa cinta ya, atau bahasa kasih. Kalau bahasanya nggak pas Rekan Jati, anak atau pasangan kita bisa ngerasa nggak disayang loh. Bahasa cinta itu bukan cuma kata-kata I love you, aku sayang kamu, bukan loh Rekan Jati. Tapi ada bentuk sayang yang juga bisa kita tunjukkan dengan beberapa cara. Nah, ada 5 bahasa cinta ternyata ya Rekan Jati. Kita mau lihat nih ya, kita sendiri, anak kita, pasangan kita, bahasa cintanya apa nih ya. Waktu kita tahu, kita bisa praktekkan menyatakan sayang kita dan kasih kita kepada pasangan dan anak kita dengan cara yang tepat Rekan Jati. Yuk ya, kita bahas satu-satu nih ya. Yang pertama itu sentuhan ya. Jadi bisa untuk anak, untuk pasangan kita, dia senang kalau dipeluk, atau dia senang kalau digandeng tangannya kalau lagi jalan, senang kalau dirangkul bahunya. Nah, kalau yang seperti itu, berarti bahasa kasihnya itu sentuhan Rekan Jati. Kita juga, kalau kita lihat nih, lebih senangnya dipeluk gitu ya, kalau lagi marah, bisa emosi langsung teredam kalau dipeluk, kalau digandeng tangannya pas jalan, rasanya gimana? Berarti bahasa kasih kita adalah sentuhan. Nah, yang kedua, bahasa kasih itu adalah waktu yang berkualitas. Nah, ada yang mungkin pasangan kita gitu ya, mereka gak pengen gitu dibawain makanan, dibawain hadiah, dikasih yang gimana-gimana, gak perlu. Dia cuma pengen waktu kita duduk berdua, ngeteh bareng, ngobrol. Nah, itu berarti itu bahasa kasihnya itu waktu berkualitas. Dengan anak kita misalnya, dia gak pengen macem-macem, tapi pengennya cuma main bareng tanpa HP. Wah, itu berarti bahasa kasih anak kita adalah waktu berkualitas ya Rekan Jati. Nah, yang ketiga bahasa kasih itu hadiah Rekan Jati. Nah, gak harus mahal kalau yang gini, yang kecil sederhana tapi menunjukkan perhatian. Wah, itu bisa berdampak besar ya. Kalau pulang bawa gorengan, atau kalau misalnya jalan-jalan beliin satu bunga gitu ya. Kalau dari mana-mana bawain hadiah gantungan kunci aja. Nah, itu waktu dia kelihatan seneng banget. Nah, pasangan kita mungkin atau anak-anak kita mungkin bahasa kasihnya adalah pujian atau apresiasi ya. Hadiah sesuatu yang kita kasih. Nah, yang keempat Rekan Jati, bahasa kasih yang keempat adalah pujian atau apresiasi. Nah, perkataan misalnya, "Ih, bangga banget loh sama kamu. Oh, hebat banget loh, Nak." gitu ya. Saya punya pengalaman nih ya dengan satu anak SD. Cowok nih ya, masih kecil kan. Nah, tulisannya itu segede gaban. Orang tuanya itu udah mikir, gimana nih ya gitu. "Miss, tolonglah ini. Dia males nulis. Terus kalau nulis tulisannya gede-gede gitu ya." Nah, 2 baris kadang gak cukup ya, 3 baris kalau dalam buku tulis tuh. Nah, kali itu saya temenin dia, saya bantu dia. Baru saya bilang begini, "Nak," saya panggilnya abang sih ya, "Bang, abang itu kan ganteng. Kalau ganteng orangnya tulisannya juga maunya ganteng gitu. Nah, jadi abang nih kalau nulis jangan tulisannya besar-besar, Bang. Coba dikecilin biar tulisannya ganteng kayak abang." Wah, dia senyum-senyum ya Rekan Jati. Dia senyum-senyum sambil mulai tulis tuh ya, agak lebih kecil tulisannya. Berhasil Rekan Jati, untuk tulisan yang sekian banyak dia mulai tulis tulisannya yang lebih kecil. Enggak masalah seberapa banyak yang dia tulis, tapi paling enggak rayuan saya berhasil gitu ya. Kelihatan bahwa bahasa kasih anak itu adalah pujian atau apresiasi. Kita lihat nih pasangan atau anak kita itu bahasa kasihnya apa gitu ya. Nah, berikutnya Rekan Jati, bahasa kasih yang kelima itu adalah pelayanan, atau biasanya berupa kegiatan yang kita lakukan untuk orang yang kita kasihi ya. Contohnya nih ya, misalnya mengerjakan sesuatu, pokoknya bantu-bantu supaya dia kelihatan senang gitu ya, bikinin kopi, bikinin bekal, buat sesuatu, kasih sesuatu gitu. Nah, itu berarti kelihatan bahwa bahasa kasihnya adalah pelayanan. Nah, kalau pasangan kita atau anak kita seperti ini Rekan Jati, kita bisa tahu ya caranya seperti apa nih.
menunjukkan rasa kasih kita gitu. Nah, ada nih ya istri-istri yang dia mau dibantuin beresin rumah, mau dibantuin ngerjain ini, ngerjain itu. Nah, kelihatan tuh bahasa kasihnya adalah pelayanan. Nah, coba tebak rekan jati, anak atau pasangan kita itu paling senang diperlakukan seperti apa? Suka disentuh, dipeluk, dirangkul, atau suka ngobrol bareng waktu berkualitas? Atau suka dikasih sesuatu, gak harus besar tapi suka dibawain sesuatu, dikasih sesuatu hadiah? Atau suka dipuji, apresiasi apa yang dia buat? Nah, terus apakah bahasa kasihnya adalah pelayanan? Nah, coba tantangan nih ya rekan jati untuk weekend ini. Beri satu bahasa kasih ke anak atau pasangan kita hari ini, lalu lihat bedanya. Nah, rekan jati, jangan lupa kirim cerita ke WA kita ya, 0811 6821 1036. Ditunggu nih rekan jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak

0: jiwa minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya Rekan Jati, masih bersama saya di sini ya. Masih ngobrolin tentang family time, bagi-bagi tips kebersamaan keluarga. Ya Rekan Jati, pernah enggak ya Rekan Jati, anak-anak atau Anda dan pasangan Anda berantem? Wah, misalnya gara-gara HP nih ya. Paling sering kayaknya gara-gara HP ya, waktu disuruh nih. Letakin HP-nya nah, kita sekarang mau ngerjain ini gitu. Terus jadi berantem nih, atau sesama anak Anda gitu ya, yang abang dengan si adik gitu ya, mereka mungkin berebut HP atau mau lihat sesuatu yang bareng, tapi satu pengen lihat ini, satu pengen lihat ini. Nah, Rekan Jati, di stop ya. Nah, kalau misalnya kita pengen anak-anak kita atau pasangan kita berhenti pegang HP, enggak usah dilarang. Tapi kita bikin perjanjian nih. Namanya nih Rekan Jati, perjanjian keluarga digital. Wah, keren ya namanya ya. Nah, apa yang kita lakukan? Isinya ada 3 Rekan Jati, perjanjian ini ya. Nah, yang pertama saat makan, HP dimasukin keranjang. Makan santai, gak dikejar waktu. Ngobrol ringan seputar keberadaan masing-masing selama hari itu, tanpa sentuh HP sama sekali ya. Jadi saat makan, no HP at all. Oke. Nah, yang kedua Rekan Jati, perjanjiannya adalah 1 jam sebelum tidur, no gadget. Nah, lakukan kegiatan lain-lain aja di 1 jam sebelum tidur itu. Persiapan kita untuk istirahat ya, persiapan untuk apa yang akan dilakukan besok, terus mempersiapkan tempat tidur, terus sikat gigi, cuci muka, ngobrol ringan sebelum tidur, doa bersama, itu bisa kita lakukan ya Rekan Jati. Jadi kesepakatannya adalah 1 jam sebelum tidur, no gadget at all ya. Nah, perjanjian yang ketiga Rekan Jati, kalau weekend 1 jam itu main bareng tanpa sentuh HP. Wah, biasanya kan ini weekend nih, mau pegang HP nih, weekend mau lihat ini gitu ya. Tapi kita buat kesepakatan ada 1 jam waktu bersama kita tanpa sentuh HP. Nah, ini bisa diisi dengan kegiatan yang menarik ya, hal-hal yang perlu yang bisa kita lakukan. Nah, aturan ini berlaku untuk semua anggota keluarga, orang tua dan anak-anak. Jadi adil ya Rekan Jati. Nah, weekend ini layak dicobain ya Rekan Jati. HP ditaruh, ngobrol beneran. Gimana hasilnya? Jangan lupa cerita ke kita ya Rekan Jati. Oke Rekan Jati, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali dengan beberapa tips lainnya untuk Anda. Nomor bagus berikut ini dari Vidi Aldiano. Kami persembahkan khusus untuk Yuna di Palembang. Special for you.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama dengan saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga ya rekan Jati. Kali ini kita masih ngobrolin tentang apa yang bisa kita lakukan di weekend ini bersama dengan keluarga kita tentunya ya. Nah, tips kali ini rekan Jati tentang bertengkar sehat. Wah, bicara soal bertengkar nih, kok ada ya bertengkar sehat? Nah, biasanya bicara soal bertengkar itu sih pasti sesuatu yang tidak terlalu baik gitu. Tapi sebenarnya rekan Jati, bertengkar itu ada seninya juga gitu ya. Jadi seni bertengkar supaya bertengkar yang sehat. Nah, kita bahas bersama ya rekan Jati. Di keluarga pasti ada berantem-berantemnya, dan itu wajar rekan Jati. Antara anak dengan anak, orang tua dengan anak, atau kita sendiri dengan pasangan kita. Nah, bertengkar atau adu mulut itu tidak apa-apa rekan Jati. Yang bahaya atau tidak sehat adalah kalau berantemnya menyakiti dengan perkataan atau tindakan. Nah, gimana nih bertengkar yang sehat itu? Nah, kita bisa terapkan dan ajarkan aturan ini buat keluarga kita ya, buat pasangan kita juga, aturan bertengkar yang sehat. Nah, ini bisa jadi aturan dalam keluarga yang disepakati bersama. Nah, ada 3 nih yang saya

tetap biarkan. Jadi yang pertama, kalau berantem jangan teriak gitu. Kalau marah atau jengkel boleh aja, tapi sampaikan kekesalan hati dengan kata yang baik, tapi nada suaranya tetap rendah, gak boleh tinggi gitu ya. Contohnya, aku gak senang nih kalau kamu begini gitu. Nada suaranya tetap rendah, tapi isi hati disampaikan. Jangan pakai nada yang tinggi dan suara yang keras. Oke, itu yang pertama, jangan teriak. Nah yang kedua, rekan jati, jangan ungkit masa lalu. Nah, ungkit masa lalu ini contohnya nih ya, anak saya kadang mau begini dan saya suka senyum-senyum dengarnya ya. Kemarin kan kamu pakai bajuku tanpa izin. Minggu lalu kamu pinjam loh kaos kakiku, gak kembali. Mengungkit masa lalu gitu. Padahal udah selesai, udah maaf-maafan, udah beres gitu. Tapi diungkit ya, masalah yang lalu gitu. Nah, kalau lagi berantem sekarang, jangan ungkit yang lalu-lalu gitu. Yang lalu kan udah selesai, jangan dibahas lagi dong gitu ya. Jadi kalau lagi berantem, jangan ungkit masa lalu. Nah, berikutnya yang ketiga, rekan jati. Kalau lagi marah atau bertengkar, sampaikan isi hati, tapi pakai kalimat aku, jangan kamu. Contohnya, aku sedih loh kalau kamu lempar-lempar barang begini. Katakan aku, jangan bilang begini, kamu kalau main suka lempar-lempar barang. Jangan pakai kata kamu, tapi pakai aku. Aku gak suka kalau kamu perlakukan begini. Gitu deh ya, pakai kata aku, jangan kamu gitu. Nah, pastikan rekan jati abis berantem wajib pelukan dan minta maaf. Nah, kalau saya ngajar tuh di sekolah ya, SD kelas 1. Nah, kadang anak-anak itu suka berantem. Padahal 5 menit lagi nanti lupa main bareng. Nah, saya selalu buat kalau mereka berantem gak boleh gantung. Artinya, selesai minta maaf, mereka harus selesai berantem, mereka harus saling minta maaf ya. Jadi ditutup dengan happy ending gitu. Jangan gantung masalahnya, tapi selesaikan dengan baik begitu. Nah, tantangan nih. Saya ajukan tantangan nih buat rekan jati ya. Minggu ini kalau marah, tahan 5 detik, lalu pakai kalimat aku ya. Bisa diterapkan nih ya, rekan jati, untuk anak-anak kita atau untuk kita dan pasangan kita. Kalau bertengkar wajar, tapi pastikan bahwa kita bertengkar yang sehat. Nah, berhasil enggaknya nanti rekan jati, jangan lupa share ke kita ya. Kami hitung.

Wah, gak terasa ya rekan Jati, hampir 2 jam kebersamaan kita di hari ini. Yang ngobrolin soal weekend rekan Jati ya. Kunci dari weekend yang berkesan adalah kualitas interaksi dan kehadiran penuh dari seluruh anggota keluarga. Bukan seberapa padat atau mahalnya agenda tersebut. Ya, itu dia rekan Jati, beberapa tips dari kita untuk Anda ya. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat buat rekan Jati sekalian. Baik rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boy Seveno dari Save Tonight hari ini kami persembahkan sebagai lagu penutup untuk Anda sekalian.

0: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
4: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini rekan Jati di hari Sabtu edisi tanggal 5 September 2026. Ada saya Putri Os Johan menemani Anda di Zona Love Story. Sampai 2 jam ke depan saya menemani Anda, pastikan tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Darof Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih berkutik dengan pekerjaan Anda yang kalau dilihat kayaknya gak pernah ada habisnya ya. Bahkan juga Rekan Jati kayaknya perasaan ya, perasaan tuh gitu ya. Baju kotor yang kemarin udah kotor kayaknya udah dicuci deh, kok masih ada lagi gitu ya. Sebenarnya dari mana ya aturan kok baju yang kotor itu harus dicuci? Coba misalnya dari awal ya, baju kotor itu harus dibeli. Wow, gak tahu deh seberapa banyak Anda harus menyiapkan stok lemari gitu ya. Tapi ya namanya juga hidup ya Rekan Jati, silih berganti, pakaian ya kalau kotor dicuci, kalau misalnya gak ada yang warna putih ya cari warna lain gitu ya. Dan biasanya nih perempuan ya seringnya kalau misalnya bajunya itu sudah pernah masuk dalam kamera, udah pernah masuk dalam media sosialnya, pasti kalau kemana-mana gak mau pakai baju itu ya. Aduh jangan, ini udah pernah di-upload misalnya. Aduh jangan sampai ya Rekan Jati ya. Karena juga mencintai barang Anda bukan berarti Anda bisa berfoya-foya dengan sesuka hati. Hari ini bicara tentang love story Rekan Jati ya. Cerita cinta yang saya hadirkan juga untuk Anda tidak hanya tentang relationship antara Anda dan pasangan, tapi juga bisa tentang pekerjaan Anda, kemudian tentang makanan kesukaan Anda, tentang lingkungan kehidupan Anda yang saat ini sedang Anda jalani, dan hari ini tentang barang kesayangan Anda. Kayaknya kita semua pernah ya punya barang kesayangan, atau bahkan juga pernah punya salah satu apa ya, entah itu mungkin bisa dikatakan dengan pakaian ya, atau mungkin pulpen, atau bisa jadi kayak tas ya. Memang ini menjadi benar-benar kesayangan yang gak bisa diganti dengan apapun. Bahkan juga udah lecet, udah leyeh, udah kusam, itu juga gak membuat Anda untuk harus surut menggantikan dia dengan yang lain ya. Dan ternyata ini bisa membuat Anda tuh jadi yang kayak mood boosternya naik gitu ya. Dan ini bisa membuat Anda tuh jauh lebih menyenangkan ketika Anda bersama barang-barang kesayangan Anda Rekan Jati. Kenapa sih ada barang kesayangan yang sampai kita tuh gak mau menggantikan dia dengan apapun? Nah nanti kita bahas ya. Untuk Anda Rekan Jati konsen di sini di 103,6 Jati FM. Karena saya juga masih ada nomor-nomor bagus yang akan hadir sampai nanti tuntas di jam 2 siang.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM. Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, bicara tentang satu-satunya cinta, dan ini mungkin juga mewakili perasaan Anda, satu-satunya cinta terhadap barang kesayangan Anda ya. Kadang kita merasa bahwa ternyata kalau menurut orang kayaknya apa sih cuman itu doang yang di ul-ulukan misalnya ya, atau cuman barang itu aja yang gak boleh lecet, emang kenapa sih gitu. Dan dibalik itu semua Rekan Jati, kadang ada filosofinya ya, ada sejarahnya, ada hal yang terindah kenapa akhirnya Anda bisa mendapatkan barang itu. Hal sepele lah ya, misalnya nih Rekan Jati, Anda sangat menyayangi satu tumbler misalnya. Nah kenapa sih tumbler itu kemana-mana dibawa? Dan kenapa sih tumbler itu gak boleh diganti dengan tumbler yang lain misalnya? Nah ternyata setelah diceritakan, oh ternyata tumbler ini diberikan oleh orang atau sahabat Anda yang memang sekarang itu udah berbeda daerah tinggalnya. Sangat jauh, jadi kalau jumpa itu sangat sulit. Jadi ya diingatnya tumbler aja nih gitu ya. Minimal tumbler ini bisa mengobati rasa rindu lah ya. Jadi setiap barang kesayangan itu selalu punya ceritanya Rekan Jati. Jadi jangan pernah kayak meremehkan ya. Merasakan bahwa ternyata itu aja pun terlalu lebay misalnya ya. Nah kalau boleh dicerita sedikit nih Rekan Jati, saya tuh dulu pernah mungkin sampai di juga ada yang bilang bahwa kenapa sih nggak pernah ganti jam tangan gitu ya. Jadi mungkin Anda juga pernah punya jam tangan yang memang ini menjadi jam tangan kesukaan Anda Rekan Jati, dan ini jam tangan favorit saya ya, dari orang yang favorit juga ya, yang spesial yang pernah memberikan itu ke saya ya. Siapakah orang itu? Nanti deh saya spill gitu ya. Jadi jam tangannya itu Rekan Jati, kurang lebih sudah ya bisa dikatakan kayaknya itu sudah mau ke berapa ya, 16 tahun kayaknya ya. Jam tangannya itu juga masih ada gitu ya. Cuman mungkin misalnya entah ada bagian lecet di bagian talinya gitu. Karena 16 tahun ya gak pernah diganti dengan apapun. Rasanya kalau diganti kemudian juga dibuang, aduh kasihan ya gitu ya, karena kelihatan batin gitu ya dengan barang tersebut. Dan saya rasa Anda juga punya Rekan Jati, dan biasanya barang kesayangan ini pasti menjadi mood booster Anda ketika Anda dalam keadaan yang memang kayak lelah gitu ya, kemudian kayaknya butuh cerita, butuh curhat dan segala macam. Dan saya harap

gitu ya, dari setiap barang-barang kesayangan Anda yang saat ini masih Anda simpan, masih Anda jaga gitu ya. Semoga ini terus bisa dilestarikan dengan baik. Masih bisa digunakan ya, minimal masih bisa dilihat meski mungkin sangat sulit untuk ketemu dengan orang yang memberikan barang itu ya.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya

0: cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

saya Putri masih menemani Anda di ya kurang lebih 30 menit lagi kita bersama dan masih dengan barang kesayangan Anda yang masih kita bahas di siang hari ini ya. Rekan Jati, ada juga nih yang coba ikut memberikan informasi terkait dari barang-barang kesayangannya gitu ya. Ini ada Mbah Cokro yang katanya punya barang yang sampai sekarang itu masih awet dan masih bagus barangnya. Itu ada baju kuliah, jas kuliah, sepatu, tas. Bayangkan loh Rekan Jati, dari tahun 1995 sampai sekarang itu masih bagus-bagus gitu ya. Jadi kalau kita bilang tuh dari tahun 95 sampai ke tahun 2026 sekarang kayaknya udah 32 tahun ya. Atau 31 tahun ya, ya sekitaran segitu ya. Dan itu masih bagus. Nah, gimana dong? Kalau misalnya memang kita punya barang yang begitu dan pingin banget barang itu mungkin bisa dinikmati nih ya oleh anak cucu gitu ya, gak ada salahnya juga Rekan Jati. Yang terpenting ada punya tempat penyimpanan yang baik ya, dan kemudian juga barang-barangnya masih aman kalau disimpan di dalam lemari tersebut. Dan juga ada yang katanya punya barang kesayangan nih Putri, tapi disayangkan adalah gak bertahan lama karena pada saat itu terjadi tsunami di Aceh, jadi dibawa ya. Dan ini juga punya makna tersendiri. Jadi Rekan Jati, sebenarnya kita gak bisa melihat harga dari barang itu ya, tapi lebih pada siapa sih yang memberi, siapa sih yang beli ya. Ini yang bikin kita tuh jadi yang kayak sayang banget sama barang itu gitu. Dan mungkin Anda pernah ya mencoba untuk menabung, dan Anda menargetkan bahwa ini kayaknya aku gaji pertama, kalau aku udah kerja aku kumpul duitnya terus aku beli ini misalnya ya, dan itu tercapai dan itu menjadi barang favorit Anda dan barang yang paling Anda rindu dan gak boleh hilang misalnya. Dan ini wajar karena setiap proses pencapaian barang itu bisa Anda beli atau barang itu bisa di tangan Anda, itu semua punya makna. Jadi jangan pernah menyepelekan setiap barang pemberian dari orang lain Rekan Jati. Mungkin menurut kita ya yang ketika diberi barang, ah biasa aja deh gitu ya. Tapi ternyata yang memberi itu dia punya makna sendiri. Aduh aku kasih ini deh buat dia gitu ya, karena aku sangat menyukai barang ini, unik segala macam. Kalau dipakai sama dia kayaknya lebih keren. Meskipun Anda ngerasa kayaknya gak keren, tapi menghargai ya. Nah, sewaktu-waktu teman Anda nggak di tempat lagi, teman Anda mungkin udah beda tempat tinggalnya sama Anda, beda daerah, ini bakal dirinduin gitu. Pasti, aduh ini kan dia pernah ngasih ke aku, ini tuh waktu aku masih di sini gitu ya. Jadi memori itu akan terbuka kembali dan akan diingat kembali kapan momen itu ada. Jadi untuk Anda Rekan Jati yang saat ini rindu dengan barang-barang Anda dan kemudian juga sangat dijaga sampai saat ini gitu ya, kalau memang masih bisa dijaga, masih bisa bagus ya, kenapa enggak ya kan. Dan untuk Anda konsen di sini, saya kembali setelah nomor yang berikut ini.

0: krmila s radosti do pomaca.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Akan pernah memahami ketika seseorang kenapa sih dia ngasih saya barang yang seperti ini gitu ya. Kadang menurut kita tuh kayaknya kita gak memerlukan itu. Tapi lambat laun sewaktu-waktu ketika mereka tidak berada di samping kita, kita akan mengingat ya apa yang sudah diberi. Dan biasanya setiap barang yang diberikan ke kita atau bahkan juga kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan barang tersebut, itu pasti punya makna. Jadi jangan pernah melihat siapa yang memberi barang itu, rekan jati, berapa harga barang itu gitu ya. Tapi minimal Anda melihat bagaimana makna dari barang tersebut. Dan kemudian sebenarnya apa sih rasa yang timbul ketika Anda mengingat barang itu. Dan untuk Anda yang saat ini, rekan jati, yang masih menjaga barang-barang kesayangan Anda ya, ya sebaik mungkin lah dijaga. Karena kan setiap barang itu punya nilai tersendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih bilang Anda terlalu lebay, Anda terlalu berlebihan, is okay aja omongan orang, gak perlu dipikirin. Selagi Anda memahami bahwa barang ini berharga untuk Anda dan masih bisa dijaga dengan baik-baik, kenapa tidak gitu ya. Dan tentunya masih bisa digunakan dengan hal yang positif. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Jati FM hari ini. Kita ketemu di Sabtu depan insya Allah, tentunya dengan topik yang berbeda lagi. Dan saya berharap informasi dan nomor-nomor bagus yang sudah hadirkan untuk Anda hari ini bisa menemani weekend Anda dengan jauh lebih baik ya. Dan tentu rekan jati, waktu juga harus berakhir di ruang dengar kita bersama. Langsung dari Jalan Medana, nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Yosdihani yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Casey, rekan Jati di Zona Women Magazine sampai dengan jam 4 sore ya. Yang berikut ini adalah nomor lama dari Krisye dengan Baju Pengantin, hadir dengan nuansa yang berbeda ketika Marsanda membawakannya. Jangan kemana-mana rekan Jati ya.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

masih terus dari 103,6 JT FM, Zahato Banda Aceh. Selamat siang menjelang sore ya, untuk Anda yang konsen di 103,6 JT FM, bertepatan dengan hari ini rekan Jati ya, di hari Sabtu 5 September 2026. Apa kabar Anda rekan Jati? Sedang menikmati suasana santai tentunya. Bertepatan juga dengan hari Sabtu yang mana itu adalah hari libur rekan Jati ya. Selamat menikmati waktu weekend Anda bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Saya punya artikel-artikel rekan Jati ya, seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup yang memang erat dengan dunianya wanita ya. Nanti saya mau bagikan ke Anda facial eyes ya, atau facial dengan menggunakan es rekan Jati. Ini sangat ampuh yang tentunya bisa membuat kulit wajah terasa lebih kencang. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara melakukannya, nanti akan saya bagikan ke Anda rekan Jati ya. Dan masih ada juga artikel-artikel lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 JT FM. Yang ini adalah Celine Dion dengan Because You Love Me.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Year Kenjati Air Special atau kompres es pada wajah. Ini menjadi salah satu perawatan sederhana yang sangat populer ya. Caranya pun terbilang mudah, yaitu memberikan sensasi dingin pada permukaan kulit dengan menggunakan es yang dibungkus kain atau alat khusus ya. Dan banyak orang melakukannya pada pagi hari. Tentunya ini untuk memberikan efek wajah terasa lebih segar kan Jati ya. Nah, dilansir dari Cleveland Clinic ya, penggunaan es pada kulit wajah memang dapat memberikan efek sementara, tetapi bukan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah kulit secara permanen ya. Karena itu es facial lebih tepat dianggap sebagai perawatan tambahan sederhana, bukan pengganti perawatan kulit rekan Jati ya. Nanti lebih lanjut saya akan bagikan kembali ke Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, satu nomor dari Atlantic Star dengan I'll Remember You menemani kita Rekan Jati 5 menit lepas dari pukul 15 ya. Masih berbicara tentang kompres es Rekan Jati ya, yang memang sering dikaitkan dengan membuat wajah terasa lebih kencang Rekan Jati ya. Kulit wajah terasa lebih kencang. Jadi memang sensasi dingin ini dapat membuat pembuluh darah di permukaan kulit mengalami penyempitan sementara. Efek tersebut juga dapat membuat wajah terlihat lebih segar dan membantu mengurangi tampilan bengkak untuk sementara Rekan Jati ya. Ingat ini untuk sementara. Namun efek ini tidak berarti kompres es dapat mengubah struktur kulit atau membuatnya kencang secara permanen. Selain itu kondisi kulit setiap orang berbeda ya. Penggunaan suhu yang terlalu dingin ini tentu saja dapat menyebabkan kulit menjadi iritasi. Oleh karena itu Rekan Jati, cara penggunaannya tetap perlu diperhatikan agar manfaat yang diperoleh justru tidak menimbulkan masalah pada kulit. Nah, satu lagi Rekan Jati yang perlu dipahami bahwa sensasi kencang pada kulit ketika sesudah memberikan es Rekan Jati ya, Anda menganggapnya sebagai semacam facial es. Ini tentu ketika kulit terasa kencang bukan berarti kulit benar-benar mengalami pengencangan dalam jangka panjang. Efek dari kompres dingin bersifat sementara sehingga tidak bisa disamakan dengan prosedur perawatan kulit yang memang ditujukan untuk meningkatkan kekencangan atau elastisitas kulit ya. Ice facial juga dapat digunakan ketika wajah terasa lelah atau terlihat sedikit sembab. Nah, itu sementara ya. Jadi wajah akan terlihat kembali fresh, terutama ini setelah bangun tidur atau ketika kulit membutuhkan efek penyegaran. Jika tujuan utamanya adalah menjaga kulit tetap sehat dan tampak kencang, jangan hanya mengandalkan kompres es Rekan Jati ya. Rutinitas perawatan dasar seperti menggunakan pelembab, sunscreen ini tetap penting untuk membantu menjaga kondisi kulit ya. Kompres es boleh dilakukan sebagai perawatan tambahan, tetapi jangan berharap kulit menjadi kencang secara permanen hanya dengan mengompres wajah dengan es Rekan Jati. Ya, bagaimana cara melakukan ice facial dengan lebih aman Rekan Jati ya? Nanti akan saya bagikan ke Anda. Yang satu ini terlebih dahulu ada Titi DJ dengan Separuh Hidupku.

masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih saya temani Rekan Jati di zona Woman Magazine hari ini ya. Nah, lanjut Rekan Jati, bagaimana sih cara melakukan eye facial dengan lebih aman ya? Meski sederhana, kompres es pada wajah memang tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat ya. Hindari menempelkan es batu secara langsung ke permukaan kulit karena suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan rasa perih Rekan Jati ya, bahkan kemerahan atau iritasi. Sebaiknya bungkus es dengan menggunakan kain tipis yang bersih sebelum digunakan. Kemudian pastikan wajah dalam keadaan bersih sebelum melakukan kompres Rekan Jati ya. Gerakkan kompres secara perlahan pada beberapa area wajah dan hindari menahannya terlalu lama pada satu titik. Jika kulit mulai terasa sakit, mati rasa, terbakar, atau mengalami kemerahan berlebihan, segera hentikan penggunaannya. Nah, untuk Anda pemilik kulit sensitif ya, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum mencoba untuk menggunakan kompres es ini kepada wajah Rekan Jati ya. Tidak semua jenis kulit memberikan respon yang sama terhadap paparan suhu dingin. Jika setelah penggunaan muncul reaksi yang mengganggu, hentikan pemakaian dan biarkan kulit kembali ke kondisi semula. Setelah melakukan eye facial, lakukan rutinitas skincare seperti biasa. Gunakan pelembab untuk membantu menjaga kelembapan kulit dan sunscreen juga pada pagi atau siang hari. Dengan penggunaan yang tepat, eye facial ini dapat menjadi perawatan tambahan. Tentunya ini akan memberikan sensasi segar pada wajah, walaupun efeknya berlangsung sementara Rekan Jati ya. Tapi paling tidak Rekan Jati, ini memberi manfaat yang cukup baik juga. Tapi kalau Anda katakan ini bisa membuat kulit terasa lebih kencang untuk jangka panjang, nah tidak seperti itu cara kerja dari facial eye tadi Rekan Jati ya.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Banda Raya Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

dibiarkan. Jadi setiap orang tentu pernah merasakan marah, kecewa, sedih atau cemas ya. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Sebagian orang ada yang memilih untuk memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Apakah Anda termasuk salah satunya, rekan Jati ya? Kita memang butuh menahan emosi dan memang itu sesuatu hal yang wajar ya. Namun ketika tekanan psikologis berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan yang sehat, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, rekan Jati ya. Nah, ini dikatakan oleh psikiater bidang pengabdian masyarakat, ada Dr. Laharjo SPKJ, yang menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Seketika seseorang mengalami stres, okta itu akan mengaktifkan yang namanya HPA, rekan Jati ya. Ini dan juga ini termasuk hipotalamik pituitari adrenal, HPA ya. Dan juga ada sistem saraf simpatis, dan tentunya ini memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres termasuk kortisol dan katekolamin, rekan Jati. Yang memang pada dasarnya respon stres merupakan mekanisme normal tubuh ya. Ketika menghadapi ancaman atau tekanan, tubuh mempersiapkan diri untuk meresponnya. Dan menurut Dr. Laharjo, pada stres kronis ya, ini dapat terjadi pengaruh terhadap keseimbangan tubuh, rekan Jati. Sederhananya, tekanan psikologis dapat mempengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf, hingga akhirnya berhubungan juga dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik, rekan Jati. Meski terdapat hubungannya, rekan Jati ya, stres dan berbagai proses biologis dalam tubuh bukan berarti setiap keluhan fisik disebabkan oleh masalah psikologis ya. Jadi diingatkan agar kita tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit berasal dari pikiran. Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik juga tidak berarti seseorang harus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami suatu penyakit. Contohnya rekan Jati ya, pada penyakit autoimun, hingga kini penyebab autoimun belum dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Jadi ini ada multifaktor ya, ada genetik, hormonal, infeksi, lingkungan ya, merokok juga, mikrobioma, epigenetik, serta faktor psikososial. Karena itu tidak tepat mengatakan seseorang mengalami penyakit autoimun hanya karena terlalu banyak memendam masalah, gitu rekan Jati ya. Ya jadi memang ada hubungannya, tapi tidak selalu benar rekan Jati ya. Jadi penting pula untuk membedakan antara memendam emosi dan mengalami stres kronis, rekan Jati ya. Stres kronis itu apakah karena emosi yang dipendam? Karena tidak semua orang yang pernah menahan emosi akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula, tidak semua orang yang mengalami stres berat akan mengalami penyakit tertentu. Jutaan orang dapat mengalami tekanan psikologis tanpa kemudian mengalami penyakit autoimun. Sebaliknya, seseorang dapat mengalami berbagai penyakit autoimun meskipun tidak pernah merasa mengalami stres berat atau memiliki kebiasaan memendam emosi. Dengan demikian ya, stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tubuh, bukan sebagai penyebab tunggal suatu penyakit, rekan Jati. Nah, daripada berusaha menghindari seluruh stres, rekan Jati, yang penting sekarang adalah bagaimana membangun kemampuan ya, kita bisa untuk pulih setelah menghadapi tekanan, rekan Jati ya. Seperti apa caranya? Nanti akan saya bagikan juga ya. Nomor pilihan terlebih dahulu, yang ini adalah Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Itu rasa sayang, rasa cinta yang masih terus ada ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya Rekan Jati, daripada berusaha menghindari stres, Rekan Jati, yang lebih penting adalah membangun kemampuan untuk pulih setelah menghadapi tekanan gitu ya. Jadi ketika ada tekanan di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga gitu, kita kembali berusaha untuk pulih ya. Jadi disarankan beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti tidur yang cukup dan teratur tentunya, melakukan aktivitas fisik sesuai kondisi kesehatan, menerapkan pola makan seimbang.

selalu menceritakan semua masalah kepada orang lain. Yang terpenting adalah tidak mengabaikan emosi yang muncul dan memiliki cara yang sehat untuk mengelolanya. Jika stres sudah menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan, kecemasan atau kesedihan berat, bahkan mengganggu pekerjaan dan hubungan Anda dengan orang lain, rekan jati, tentunya ini sesuatu yang sulit dikendalikan oleh Anda sendiri. Anda dapat berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental, sehingga Anda dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Anda alami, tingkat stres yang Anda alami, rekan jati. Dengan demikian, Anda boleh pulih kembali seperti sedia kala, ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Rekan Yati, satu nomor dari Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTA FM ya. Dan kebersamaan saya Casey harus berakhir untuk menemani Anda. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JTA FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu pukul 16 tanggal 5 September 2026 ditemani oleh Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus.

kan dia teh kadang ada masa di mana kita sebenarnya lagi nggak pengen sendiri nih, tapi juga belum siap dekat sama siapa-siapa. Jadi ya udah, cari suasana, dengerin musik, keluar sebentar biar pikiran nggak kemana-mana. Karena memang ada waktunya kita nggak butuh jawaban ya, cuma butuh mengalihkan pikiran dulu, besok kita pikirin lagi. Dan masih bersama Jela di Zona Lagu Bagus, edisi tanggal 5 September 2026. Tetap komisen di sini, kita ngobrol-ngobrol dan Sheila senang sekali untuk menemani sore hari rekan jati. Sabtu sore, gak boleh galau, harus bersemangat. Di Zona Lagu Bagus.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rengan Jati pernah gak sih kepikiran seseorang dari masa lalu tiba-tiba aja di gak direncanain? Bukan berarti pengen kembali ke masa lalu juga ya, cuman tiba-tiba aku jadi teringat, terus kepikiran, terus dan udah berandai-andai seandainya waktu itu memilih jalan yang berbeda, kira-kira sekarang aku gimana? Ya, aduh. Kayaknya kita mikirnya jangan terlalu jauh ya, nanti malah bikin kita kangen sama sesuatu yang sebenarnya udah selesai.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Yuti masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Oh, kasih dari Shanti. Kadang kita memang suka menyimpan banyak hal di kepala ya. Mau cerita tapi bingung nih mulai dari mana. Akhirnya kita nulis aja di chat. Dipikirin lagi, dibaca lagi, terus ditulis lagi, dipikirin lagi. Akhirnya gak dikirim-kirim tuh chatnya. Padahal Rekan Yuti ada beberapa hal yang memang lebih enak dikeluarin daripada terus disimpan sendiri. Karena kalau udah terlalu lama dipendam, yang capek bukan masalahnya kayaknya. Kitanya yang capek mikirnya ya. Iya, gak apa-apa. Di sini aja ditemani oleh Sheila, Rekan Yuti rame-rame. Bareng Sheila tambah rame loh.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Dedi, kalau udah urusan cinta kayaknya memang semua pernah belajar dari pengalaman. Pernah belajar salah pilih, pernah terlalu percaya, pernah juga bertahan padahal udah tahu harus pergi. Tapi yang namanya juga belajar, memang gak selalu lewat buku. Kadang gurunya seseorang, ujiannya perasaan, nilainya ya tergantung lulus atau enggak.

Rekan Jati, ada pertanyaan sederhana tapi jawabannya kok susah sekali ya. Kadang orang bilang jangan terlalu pilih-pilih. Tapi kalau kita mau dekat sama seseorang, masa iya sih nggak pilih? Masa iya sih kita asal pilih? Nggak mungkin kan? Jadi mungkin bukan belum ketemu orangnya nih, mungkin memang waktunya belum pas aja. Tapi kalau nanti ketemu, semoga nggak bikin tambah pusing ya.

Tapi rekan Jati, daripada sibuk mikirin orang yang gak mau sama kita, mending mikirin Sheila aja. Kita nyanyi-nyanyi di sini, ngobrol-ngobrol, mendengarkan musik biar bikin suasana hati tambah tenang. Gimana? Caca? Wah, ini lagi intronya. Buat yang jomblo-jomblo udah cocok nih. Kita dengerin Where Is My Husband? Gimana sih? Capek nyarinya, kita dengerin aja lagunya dulu ya.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Ternyata kadang kalau udah suka sama seseorang, memang apa yang kita lakukan mengingatkan kepada dia. Tuh ingat dia, bahkan yang gak ada hubungannya pun ingat. Wah, tetap aja nih nyambung ke dia. Ini sebenarnya yang bermasalah lagunya, atau emang kita nih yang kebanyakan mengingat?

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, ada satu hal yang baru kita sadari setelah aduh, ulang ya. Ada satu hal yang baru kita sadari setelah kita melewati masa sulit. Ternyata kita lebih kuat dari yang kita kira. Waktu sedang menjalaninya rasanya berat sekali. Tapi kalau udah lewat, kita malah bilang, oh ternyata aku bisa. Jadi kalau sekarang Rekan Jati ada suatu hal yang bikin capek, ya udah, dijalani pelan-pelan aja. Nggak harus kuat setiap hari kok. Yang penting, jangan berhenti.

terima kasih buat rekan Jati yang masih konsen di 103,6 Jati FM di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Sengaja kalau sore Sabtu ini memang nomor-nomor yang dihadirkan harus memberi semangat ke rekan Jati. Tapi jika Anda ingin request, boleh di 0811 682 1036.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

misalkan Yoti, ada nggak sih orang yang justru kalau terlalu dekat malah takut akhirnya sakit? Jadi sebelum perasaan itu masih makin dalam, udah mulai pasang jarak duluan nih. Kayaknya aman ya. Tapi masalahnya kalau terus gitu, kapan sih kita kasih kesempatan orang lain buat benar-benar mengenal kita? Kayaknya ngomongnya udah jadi cadel nih. Memang kalau bahas-bahas yang gini ya, agak susah ya, sulit jadinya ya. Okay, kadang memang hati pengen dicintai rekan jati, tapi takut kalau benar-benar dicintai. Hayo, siapa yang gitu tunjuk tangan? Mumpung Sheila nggak bisa lihat, tunjuk tangannya dalam hati aja gimana? Boleh ya? Oke, masih di zona laku bagus bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian dalam. Untuk Nisha nih, terima kasih udah konsen di zona laku bagus bersama dengan Sheila. Semoga sehat selalu dan sore harinya menyenangkan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Inilah 103,6 JTFM.

0: Udah pernah kehilangan seseorang, kadang kita baru sadar nih nilainya setelah dia nggak ada. Terus mulai deh ingat kebiasaan-kebiasaannya, cara dia ngomong, cara dia natap, hal-hal kecil yang mungkin dulu kita anggap biasa. Padahal yang kecil-kecil gitu yang paling gampang dirindukan. Aduh, ngomongnya aja udah kangen. Kacau, kacau. Makanya kalau udah zona lagu bagus, udahlah jangan yang ada nyerempet-nyerempet ya. Nanti jadi zona love story ini. Tapi rekan jati, kalau udah pergi ya jangan berharap dia kembali. Kita harus belajar kenapa dulu sampai kehilangan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Apa yang setiap hari akan diberi.

0: diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak. Kita periksa.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kadang kita memang perlu berhenti sebentar dari semua yang sedang kita pikirkan. Karena kalau dipikir terus, masalahnya nggak selesai-selesai nih, kepala penuh. Jadi kalau hari ini sesuatu yang belum bisa kita selesaikan, ya udah, istirahat dulu.

Masih bersama Sheila di zona lagu bagus sedikit lagi sisa waktu kita untuk ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Walaupun rekan jati yang mendengarkan tetap konsen di sini, Sheila udah senang. Karena nggak semua hal harus selesai hari ini, rekan jati, dan kita juga nggak harus selalu punya jawabannya sekarang.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati ada hubungan yang sebenarnya udah selesai, tapi entah kenapa kalau ketemu lagi rasanya kayak masih ada sesuatu ya. Mau bilang biasa aja, tapi hati kok gak bisa diajak kerja sama. BTW itu bukan Cila yang ngomong, VO-nya. Tetap aja ngeles ya.

Aduh, bisa nggak meluluhkan hati rekan Jati ini di sisa waktu kita 15 menit? Ya mungkin memang ada orang yang datang bukan untuk tinggal selamanya, tapi meninggalkan cerita yang cukup lama diingat. Ya udahlah, nggak perlu dipaksa untuk jadi apa-apa lagi. Udah, sila nyerah aja. Karena zona lagu bagus juga udah mau berakhir, ya nggak apa-apa lah ya, kita low lagi nih lagunya, tapi rekan Jati tetap semangat.

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, gak terasa nih udah 2 jam kita ngobrol bareng, ditemani lagu-lagu yang ada bikin nostalgia, ada yang bikin senyum, ada juga yang mungkin bikin inget seseorang. Tapi ya namanya juga lagu ya, kadang memang suka ikut campur nih sama perasaan kita. Yang penting apapun yang Rekan Jati rasakan hari ini, jangan terlalu dipikirkan juga. Kalau memang bisa diperbaiki, ya pelan-pelan kita perbaiki. Kalau memang gak bisa diubah, ya udah, mungkin waktunya kita belajar menerima. Terima kasih Rekan Jati udah menemani sore hari ini bersama dengan Sheila di Zona Lagu Bangus. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Rekan Jati. Dan terima kasih juga yang sudah konser dari pukul 16 tadi, baik yang lagi di rumah, di jalan, atau mungkin lagi sendiri. Pokoknya ada Sheila di sini. Kalau nggak ada Sheila, ada rekan-rekan lain di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh yang akan menemani Rekan Jati. Dan dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo Rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati.

Sakti edisi Sabtu 5 September 2026. Kita akan bersama ya selama 2 jam sambil bahas hal-hal keren tentunya. Jadi pastikan terus konsen di sini.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya yang sedang konsen di sini dan mungkin saja baru keluar dari rumah masing-masing untuk jalan-jalan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman, atau mungkin Rekan Jati hanya menikmati suasana sore nih sendirian. Dan kebetulan juga nomornya adalah Tulus Teh Hijau ya. Memang sedang menikmati masa-masa sendirinya ya. Dan selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya.

Benar kan Jati, di era digital sekarang sangat susah ya bagi kita untuk lepas dari yang namanya gawai termasuk handphone kita. Dan begitu pesatnya perkembangan teknologi digital, jadi semua kegiatan, aktivitas, kerjaan kita sepertinya juga nggak lepas nih dari yang namanya gawai. Begitu juga ketika kita mencari informasi rekan Jati ya. Gawai ini menjadi salah satu sumber utama ya untuk mencari informasi-informasi, berita-berita dan juga hal-hal baru yang terjadi di sekeliling kita. Dan tahu nggak rekan Jati, data terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia ini sangat tinggi. Di mana Indonesia termasuk 4 negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Tentu saja ya, karena jumlah penduduk kita juga banyak. Nah, kelompok yang paling aktif adalah Gen Z yang sebagian besar menghabiskan waktu antara 1 sampai 6 jam per hari di media sosial. Nah, bahkan sebagian kecil dari mereka, ini sekitar 5% menghabiskan waktu hingga 10 jam sehari. Dan rekan Jati, platformnya juga seperti yang biasa lah ya, yang sering mereka akses ya, dan juga mungkin kita juga punya nih akunnya di sana. Nah, tapi tanpa disadari, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi doom scrolling, yaitu perilaku terus-menerus mengakses berita atau konten bernada negatif seperti berita krisis ya, kemudian juga bencana, konflik atau ancaman ya. Meskipun hal tersebut membuat kita merasa cemas ataupun tertekan, apalagi di kondisi sekarang ya rekan Jati, kita sedang menghadapi banyak sekali bencana, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Contoh yang terjadi di kita saat ini rekan Jati, El Nino yang berkepanjangan yang membuat beberapa daerah ini mengalami kekeringan dan bahkan ada beberapa daerah yang sudah gagal panen, kemudian juga sungai-sungainya mengering. Hingga rekan Jati ya, ada beberapa makhluk hidup ya seperti ikan di sungai itu seperti muncul gitu ya, begitu saja. Dan sungai-sungai di Indonesia juga mengering, bahkan sungai di Kalimantan rekan Jati ini debit airnya terus menurun dan juga ini berbahaya nih untuk transportasi laut. Nah, tapi rekan Jati, ketika kita terus-menerus nih ya mengakses berita-berita negatif ini ya, ini membuat kita seperti merasa tertekan dan juga cemas. Dan istilah doom scrolling ini semakin sering digunakan dalam kajian psikologi karena perilaku ini dapat memberi dampak serius bagi kesehatan mental. Nah, nanti kita akan bahas kembali tentang doom scrolling ini rekan Jati, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Dan kali ini ada Josh Groban yang akan menemani Anda dengan You Are Love, Don't Give Up.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan JT ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia dan sudah membawa kita di setengah perjalanan dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang masih terus baik-baik saja. Dan kita masih berbicara tentang doom scrolling ya, rekan JT, yaitu kebiasaan atau istilah ketika kita ini terus mengkonsumsi berita-berita negatif, padahal kita tahu nih, berita-berita negatif itu kan gak baik untuk kesehatan mental kita. Nah, kenapa rekan Jati doom scrolling ini mudah terjadi? Jadi secara psikologis, doom scrolling sering muncul ketika seseorang ini merasa tidak pasti dan ingin mencari rasa aman melalui informasi. Pastinya ya, kita manusia inginnya semuanya itu stabil dan pasti. Padahal hidup itu gak berlaku seperti itu.

Nah, ironisnya, penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak berita negatif yang dikonsumsi, maka semakin tinggi pula tingkat stres dan kecemasan yang dirasakan. Jadi daripada nih merasa lebih siap atau terkendali, otak kita, rekan jati, justru tetap berada dalam kondisi siaga. Sehingga ini mendorong kita untuk terus mencari pembaruan. Nah, kemudian belum lagi ditambah dengan platform media sosial, rekan jati ya, yang sepertinya memberikan kemudahan nih bagi kita untuk mengakses segala informasi dari seluruh penjuru dunia. Dan tentu saja platform media sosial juga dengan fitur infinite scroll ya, memperkuat pola ini karena tidak ada batas alami yang memberi sinyal kapan harus berhenti. Jadi rekan jati bayangkan sudah lelah, capek dengan pekerjaan sehari-hari, kemudian melihat gawainya rekan jati dan ini seperti ini kejadian dan terus dikonsumsi, sehingga membuat otak rekan jati itu berada dalam kondisi yang tidak nyaman dan dalam kondisi siaga terus.

Dan karena terus-terusan mengkonsumsi informasi-informasi negatif ya, jadi dampak doom scrolling ini sangat kuat nih terhadap kesehatan mental. Jadi berbagai studi menunjukkan bahwa doom scrolling berhubungan dengan meningkatnya kecemasan, kemudian ada efek negatif di situ, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Narkanjati Satisi ya, ini salah satu peneliti menemukan bahwa individu dengan tingkat doom scrolling tinggi cenderung mengalami stres dan penggunaan media sosial yang lebih bermasalah. Terkadang karena kita ingin mengontrol situasi, rekan jati, kita akhirnya mengeluarkan hal-hal yang tidak baik nih di media sosial. Mungkin kebencian, mungkin kemarahan, mungkin juga hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Dan akhirnya ini memperparah lagi ya kecemasan yang kita alami. Dan kemudian penelitian lintas budaya oleh Syabahang ya di tahun 2024 juga menunjukkan bahwa doom scrolling ini berkaitan dengan existential anxiety atau kecemasan mendalam tentang masa depan, makna hidup, dan ketidakpastian dunia. Di masa sekarang ya rekan jati, di mana harga-harga bahan pokok ini tiba-tiba naik turun ya, dan naiknya ini luar biasa. Kemudian juga ada kelangkaan di sebahagian bahan-bahan pokok, kemudian juga ada kekeringan. Kemudian lagi rekan jati dengan situasi dunia ya, yang perang kadang-kadang berhenti, kemudian juga lanjut lagi. Nah ini membuat ya kita ini seperti merasa bahwa masa depan kita seperti apa ya. Tapi mana ada yang tahu rekan jati tentang masa depan kita. Nah yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik mungkin ya, sebisa mungkin di hari ini. Nanti saya akan kembali ya membahas tentang doom scrolling ini. Jadi pastikan rekan jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
3: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Di antaranya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih juga untuk Anda, rekan Jati, yang terus konsen di sini. Dan siaran Jati FM itu bisa Anda dengarkan di streaming www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semua, ya rekan Jati, khususnya ini untuk Anda yang sedang mendengarkan kita via audio mobilnya masing-masing. Dan kita masih berbicara tentang doom scrolling ya rekan Jati, istilah di mana kita cenderung nih untuk mengkonsumsi informasi atau berita-berita negatif melalui gawai kita. Nah rekan Jati, berbicara tentang doom scrolling ya, ini ada laporan dari American Psychological Association di tahun 2022. Ini mengatakan bahwa paparan berita negatif yang berlebihan dapat memicu news-related stress atau kelelahan mental. Bayangkan ya rekan Jati, ketika kita setiap hari sudah dibombardir dengan pekerjaan kita di kantor, tekanan dari kantor, kemudian juga beban kerja yang berlebihan, belum lagi dengan masalah-masalah personal kita nih sehari-hari. Nah, dengan adanya gawai, kita juga terpapar dengan berita-berita negatif yang sepertinya terus-menerus ada di media sosial. Dan terus-menerus mengkonsumsi berita tersebut ya, ini membuat kita sering merasa lelah ya, capek, dan kadang kita nggak tahu nih capeknya kenapa. Ada yang merasakan nggak, rekan Jati?

Dan doom scrolling ini walaupun bisa dialami ya oleh siapa saja, tapi doom scrolling ternyata lebih sering terjadi pada individu yang punya tingkat kecemasan tinggi dan juga tipe-tipe yang takut tertinggal informasi, rekan jati, atau FOMO ya, fear of missing out. Kemudian juga menggunakan media sosial secara pasif, jadi hanya membaca saja tanpa interaksi, atau mereka-mereka yang punya kesulitan dalam mengatur emosinya. Nah, tapi rekan jati, jangan disalahartikan ketika kita tidak peduli gitu ya dengan kondisi di sekeliling kita, dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, entah itu hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif. Tapi dalam kasus ini hal-hal negatif. Tapi tidak menjadikan informasi-informasi negatif itu seperti acuan gitu ya, bahwa dunia ini sedang sangat-sangat susah gitu ya, sedang dalam kondisi yang buruk-buruknya. Jadi sepertinya tidak ada lagi hal-hal positif, tidak ada lagi yang bisa dilakukan nih untuk memperbaiki.

secara terus-menerus dan juga supaya menjaga agar kita tidak lelah ya. Yang kadang-kadang kita nggak tahu lelahnya kenapa. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dengan informasi tentang doom scrolling ini.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ketika Anda terus-menerus doom scrolling ya, atau mencari informasi-informasi negatif tentang apapun, ini ternyata bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga menurunkan kualitas hidup Anda. Dan gak hanya itu juga, riset juga membuktikan bahwa ketika ini menjadi kebiasaan dan sering dilakukan, rekan Jati ini bisa mengalami berbagai macam penyakit, seperti ada gangguan mental di situ, ada gangguan kecemasan, kemudian juga depresi, dan juga penyakit-penyakit fisik, seperti tekanan darah tinggi, insomnia, dan juga penyakit jantung. Jadi hati-hati, rekan Jati, ketika terlalu banyak nih mengkonsumsi berita negatif ya, ini mempengaruhi kehidupan Anda. Apalagi ya, bahayanya di media sosial sekarang, karena mereka juga menggunakan algoritma yang selalu berubah. Ketika kita terus-terusan mengkonsumsi berita negatif, dan akhirnya ini dibaca nih dengan media sosial, dan hal-hal itu terus nih yang tampil ya ke feed kita, rekan Jati, ke apa ya, ke halaman kita yang kita nggak mencari tapi itu terus yang muncul. Ini karena history ataupun merekam gitu ya apa yang kita lakukan dengan media sosial kita. Nah, tapi lagi-lagi rekan Jati, tidak membaca atau mengurangi membaca berita-berita negatif bukan berarti kita abai ya, bukan berarti kita nggak peduli dengan hal-hal di sekeliling kita, tapi ini lebih menjaga mental kita dan mengkonsumsi secukupnya agar kita juga tidak terpancing gitu ya untuk berkomentar hal-hal negatif yang akhirnya menjadi double negatif nih. Bayangkan kalau terlalu banyak hal-hal negatif di sekeliling kita, bukankah itu seperti kita mendoakan bahwa kita ya agar hidup kita dikelilingi oleh hal-hal yang tidak baik itu. Nah, nanti saya akan kembali dengan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari doom scrolling ini. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali dengan caranya. Kali ini kita nikmati dulu nomor keren darinya Queen dengan Somebody to Love. Mana tahu nih di antara Anda rekan Jati sedang menikmati liburnya dengan bercengkrama dengan orang-orang tercinta. Bisa itu keluarga Anda, pasangan Anda, saudara Anda, ataupun diri Anda sendiri.

0: Inilah 103,6 Jati FM.
1: Harus gitar duluan ya, Mike.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 08.

0: 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Lian Rhymes dengan Life Goes On ya, rekan JT. Hidup itu tetap berlanjut, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Jadi jangan habiskan waktu untuk fokus ke hal-hal yang negatif. Jadi mari kita fokus ke hal-hal yang positif saja. Gimana caranya untuk mengurangi doom scrolling ini? Yang pertama adalah melatih kesadaran diri atau mindfulness. Jadi rekan Jati, pikiran dan perasaan kita ya, ini harus dilatih ketika mengakses informasi, terutama ketika lewat nih informasi ataupun berita-berita negatif. Jadi baca saja tanpa merasa harus terpancing emosi, tanpa harus misalnya juga menghakimi diri sendiri. Kalau misalnya ada informasi-informasi negatif, misalnya tentang masalah-masalah psikologi atau masalah-masalah personal. Nah, jadi dengan memahami yang kita rasakan ya, kita lebih mampu mengalihkan diri dari ketidaknyamanan atau pemicunya. Dan juga ya, ketika di masa sekarang nih rekan Jati, sedang panas-panasnya mungkin ya, tentang kubu ini dan kubu itu, politik ini, politik itu ya. Jadi sebaiknya dihindari, apalagi kalau kita nggak terlalu terjun langsung di sana. Karena bagaimanapun rekan Jati, yang harus kita fokuskan adalah diri kita dan keluarga kita dulu dibandingkan orang-orang yang tidak bisa atau yang tidak berada dalam lingkungan terdekat kita. Nah, kemudian coba bangun pagi ini jangan lihat HP dulu. Susah ya, karena Yasmin juga seperti itu, tapi kita belajar nih. Jadi hindari layar ponsel setidaknya 30 menit setelah bangun tidur. Jadi awali hari dengan tenang, kemudian juga merenggangkan badan ya, ataupun olahraga ringan, dan supaya kita menjalani hari atau memulai hari ini dengan lebih tenang ya, dan juga lebih stabil. Nah, di gawainya rekan Jati ini juga bisa menggunakan pembatasan penggunaan aplikasi. Jadi bisa menggunakan fitur screen time ya di ponsel atau aplikasi pihak ketiga untuk membatasi waktu penggunaan media sosial. Gunakan alarm nih kalau memang perlu. Jadi supaya pengingat, sepertinya saya sudah terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media. Nah, kemudian ini yang penting, notifikasi yang tidak atau kurang penting rekan Jati, ini sebaiknya dimatikan saja. Jadi hanya hal-hal penting yang Anda fokuskan dan juga prioritaskan. Nah, kemudian mengganti kebiasaan, jadi jangan terlalu banyak scrolling ya rekan Jati. Banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, misalnya melukis, kemudian juga membaca, atau ngobrol dengan teman ya di coffee shop, atau mungkin mancing nih untuk para pria, dan untuk para perempuan misalnya bisa berkumpul bersama, masak-masak gitu ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang lebih positif.

Walaupun kebersamaan kita nggak terlalu lama lagi, tapi nomor-nomor keren terus saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang satu ini, ada Wonder Woman darinya Mulan Jamila. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
2: 103,6 Chatty FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Kita jumpa lagi besok, insya Allah, dengan tema dan juga dengan nomor-nomor yang berbeda. Terima kasih atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Selamat menikmati weekend Anda dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Yasmin sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi 81, sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.